0: tingkatkanlah ketakwaanmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang hatinya selalu merasa cukup dan yang suka menyembunyikan amal solehnya. Hadis riwayat Muslim.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol AkuFiva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa, pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma AkuFiva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini AkuFiva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong AkuFiva sebanyak-banyaknya ya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya, terus?
5: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang.
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mams tahu.
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Pharma.

Moderator Bang dengan Insert Kesehatan. Kerabat Moderato, musim hujan belakangan mulai melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Bahkan beberapa disertai dengan angin kencang hingga menimbulkan banjir. Cara menjaga kesehatan selama musim hujan sebenarnya tidak sulit untuk dilakukan. Hal terpenting adalah memastikan untuk terus menerapkan pola hidup sehat dan menghindari faktor-faktor yang bisa mendatangkan penyakit. Dikutip dari berbagai sumber, berikut tips agar tetap sehat selama musim hujan yang bisa Anda lakukan. Perbanyak minum air putih. Tubuh perlu terhidrasi dengan baik agar tetap sehat dan terlindung dari penyakit, terutama saat di musim hujan. Selain menjaga kebutuhan cairan tubuh tetap terjaga, pastikan juga air yang dikonsumsi murni dan juga bersih. Bila perlu, bawa botol air sendiri dari rumah agar terhindar dari resiko mengonsumsi air yang kotor.

0: 모두 다.
1: 스토리 Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
1: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
1: Tisa,
2: I call you later, bye.
3: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
1: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
1: Sama-sama.
2: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare
9: Power Gang Push.
5: Jom, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
9: Padahal dikit lagi winner.
10: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
9: Baru? Wih, keren pack barunya.
10: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
9: Wow.
11: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
10: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink
11: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
10: Amazing.
11: Masa gak mabar lagi?
10: Iya lagi, iya lagi.
12: Sip the mood feels good.
11: Choco drink
12: my food booster.
11: Menyala moodku.
10: Dari Wings Food.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow.
7: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
8: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
7: Oh, bisa sesuai budget ya?
8: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
7: Oke, let's go.
8: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: tingkatkanlah ketakwaanmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang hatinya selalu merasa cukup dan yang suka menyembunyikan amal solehnya. Hadis riwayat Muslim.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: jebakannya. Sosiolog Bagus Irawan juga mengamini hal ini. Menurutnya, inovasi merangkul akun humor memang efektif. Tapi, gap antara narasi medsos yang serba indah dengan realitas objektif di masyarakat justru bisa memicu krisis kepercayaan.
1: Dengan menggandeng platform digital populer. Nah, ini adalah sesuatu yang wajar. Bisa jadi lebih efektif untuk menyebarkan informasi ya, terutama kebijakan, untuk segmen audiens yang mungkin tidak lagi mengakses media konvensional. Namun, jangan lupa di sisi yang lain ada resiko yang besar. Ini seakan-akan akan membuat gap yang jauh sekali ya, dengan narasi pemerintah, dengan realitas yang ada di lapangan. Kenapa? Karena platform-platform ini memiliki gaya komunikasi yang cenderung menghibur dengan visual yang menarik dan berpotensi mengemas informasi pemerintah jadi estetik tanpa menyentuh kritik yang ada di masyarakat. Jika ini terjadi, di mana masyarakat hanya terpapar pada narasi yang seragam dan mendukung pemerintah, ini lama-kelamaan akan menjadikan persepsi yang bias dan menjauhkan publik dari realitas yang objektif. Lama-kelamaan mengikis kepercayaan terhadap media itu sendiri dan juga pemerintah.
0: Dari kacamata literasi digital, praktik komunikasi tanpa label yang jelas bisa jatuh pada astroturfing, yakni opini yang seolah-olah murni suara rakyat, padahal titipan sponsor. Makanya, Bagus Irawan memberikan satu syarat mutlak, transparansi.
1: Audiensi digital atau netizen ini, terutama yang generasi muda, sangat menghargai transparansi. Menurut saya, dan mereka tidak masalah dengan konten berbayar atau kolaborasi asalkan jujur dan tidak menyamarkan sebagai konten organik yang independen. Yang kedua, kolaborasi pemerintah untuk kampanye isu-isu spesifik yang benar-benar manfaat bagi masyarakat seperti misalnya kampanye tentang gizi, literasi digital, kesehatan dan lain sebagainya, tentu itu baik. Namun perlu dihindari punya kesan pencitraan atau pembelaan kebijakan yang kontroversi itu. Dan berikutnya, menurut pemerintah juga perlu melihat platform digital bukan hanya sebagai corong ya toh, tapi juga sebagai telinga. Jadi fungsinya nggak cuma memberitahu tapi juga menyerap informasi dari masyarakat umum dan membuka saluran seperti umpan balik ya. Artinya pemerintah juga nggak boleh alergi terhadap kritik ya.
0: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aquaviva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aquaviva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aquaviva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aquaviva sebanyak-banyaknya ya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, Tijus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Moderat FM dengan insert kesehatan. Kerabat Moderato, musim hujan belakangan mulai melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Bahkan beberapa disertai dengan angin kencang hingga menimbulkan banjir. Cara menjaga kesehatan selama musim hujan sebenarnya tidak sulit untuk dilakukan. Hal terpenting adalah memastikan untuk terus menerapkan pola hidup sehat dan menghindari faktor-faktor yang bisa mendatangkan penyakit. Dikutip dari berbagai sumber, berikut tips agar tetap sehat selama musim hujan yang bisa Anda lakukan. Perbanyak minum air putih. Tubuh perlu terhidrasi dengan baik agar tetap sehat dan terlindung dari penyakit, terutama saat di musim hujan. Selain menjaga kebutuhan cairan tubuh tetap terjaga, pastikan juga air yang dikonsumsi murni dan juga bersih. Bila perlu, bawa botol air sendiri dari rumah agar terhindar dari resiko mengonsumsi air yang kotor.

0: Jalur Musik dan Informasi 107,2 Moderat FM Madiun. Halo, selamat pagi kerabat moderator, pagi Kak Aura, apa kabar?
1: Ini kayaknya menjelang siang ya. Bisa kan? Tadi pertanyaannya apa ya? Aduh. Kabarku Oke, kalian tuh Pak ya,
0: agak ngehang gitu ya. Gitu gak sih? Gitu.
1: Kali dia harus ini.
0: Gimana?
1: Apa? Harus memilih. Baik banget.
0: Mm-mm.
1: C. Ya, baiklah.
0: Baiklah gitu. baik berarti baik aja.
1: Baik.
0: Berarti ya. Baik, gitu. Baik banget kayaknya enggak masalahnya.
1: Kenapa tuh?
0: Baiklah gitu, kayak menerima perintah gitu kayaknya. Kalau baiklah gitu. Oke deh, kerabat melatuh, semoga saja juga dalam keadaan baik ya. Baik banget juga boleh, lebih bagus gitu ya.
1: Asik.
0: Mungkin Kak Aura sebentar lagi akan baik banget gitu.
1: Baik banget, ditemani dengan laporan yang 50 halaman ini.
0: Oh gitu
1: yang
0: ya.
1: Kurang 50 halaman lagi.
0: Ya, kemarin aku sempat dengar dosen pembimbing mengatakan 100 halaman ya Aura gitu.
1: Iya, tapi it's gonna be fine. Karena aku adalah seorang fighter muda.
0: Oh, itu yang harus dilakukan semua mahasiswa-mahasiswi di muka bumi ini gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Kalau enggak nanti akan patah di jalan gitu. Seperti siapa ya Kak Dian? Kembali dengan teman-teman dangdut ya sampai jam 2 siang. Dan sekarang kita dengerin temannya Ari Susan dulu. Ini dia.

0: Hai kerabat moderato, ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi bintang 5 di warung atau toko terdekat ya kerabat moderato. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas.
1: Power King push.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: Rio coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
6: Hai, sorry ya nunggu lama.
5: Hai Tisa, gak apa-apa.
6: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh. Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zap, usir bakteri bau mulut. Plus, Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
5: Tisa,
6: I call you later, bye.
5: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
6: Hai, apa kabar?
5: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
6: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
5: Sama-sama.
6: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
5: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: suaranya Safira Inema yang terdengar sangat.
1: Safira Inema.
0: Iya, yeah, betul.
1: Itu artis baru enggak sih, Kak?
0: Enggak, udah lama dia.
1: Oh, udah lama.
0: Safira Inema itu sudah menghadirkan banyak lagu yang keren-keren itu, tapi memang penyanyi ini, Kak, penyanyi ini loh. Apa sih, kelahiran Tulung Agung. Nah.
1: Oh ya ampun, tonggo dewe berarti.
0: Bener. Jadi yang dia bawakan itu tembang-tembang yang sering banget kita dengerin juga, seperti lagu Ku Puja-Puja, pernah denger gak?
1: Gimana tuh, coba bisa kali refnya.
0: Gak bisa, aku suruh nyanyi tuh gak bisa loh, Kak. Aduh, engkau yang ku puja-puja, pokoknya gitulah lagunya. Dan ini masih muda di biduan yang satu ini nih. 8 Januari 2001.
1: Ini sama aku itu jaraknya 3 tahun.
0: 3 tahun ya.
1: Aku ada kelasnya Mbak siapa tadi?
0: Safira Inema.
1: Mbak Safira Inema.
0: Terus punya lagu yang Ditinggal Pas Sayang-Sayangi. Pasti tahu dong, gak mungkin gak tahu.
1: Tinggal pas sayang itu bukan
0: ya,
1: sayang
0: ya,
1: gitu.
0: Ya, yang
1: pas
0: itu.
1: Lagi jeru itu adalah lagu galauku di zamannya Kak Lida.
0: Nah, itu dinyanyiin sama Safira Inema.
1: Kalau lagu galau zamannya Kak Lida itu apa, Kak?
0: Lagu galau zamanku itu lagunya Rosa dulu, belum ada dangdut.
1: Apa sih kok mainnya pop gitu sih, nggak asik banget.
0: Aduh,
1: gitu.
0: Rosa, terus Marcel, itu aku suka banget itu. Terus Hinaon Zewe, nah itu tuh zaman aku banget, Kak. Gitu. Jadi ya itu deh, pokoknya kalau menggalau dengernya itu lagunya Rosa udah pasti itu.
1: Tapi ngomong-ngomong soal lagu galau, tentunya suasana hati kita tuh kalau misal lagi galau tuh jangan berlarut-larut gitu.
0: Jangan.
1: Karena mengingat ini tadi, Kak, kan aku sempat bilang toh ke Kak Lida, ternyata buka gilik itu udah dibuka. Berarti tandanya apa? Ada pasar malamnya,
0: nah,
1: gitu.
0: Itu mau naik dromolem.
1: Sangat-sangat dinanti gitu kan, sama mungkin anak-anak kecil. Biasanya anak-anak kecil tuh suka itu loh, Kak, apa sih namanya? Halus manis.
0: Arum manis ya? Apa sih?
1: Halus manis atau arum manis?
0: Yang itu kan, yang gula itu kan, yang warna-warni.
1: Iya, itu. Terus habis itu kalau yang tua-tua seperti saya

0: Wah, ya sebegitu vintage-nya.
1: Gitu. Enggak, kita masih Gen Z yang mana ya. Kalau dulu tuh ya zamanku itu giling itu di PG Kanigoro, pabrik gula Kanigoro, dan sekarang itu kan sudah enggak beroperasi ya. Jadi dulu tuh dari rumah Mbah itu ke PG Kanigoro itu bayangin dulu, Kak. Jadi jalan kaki gak ada yang naik motor, naik sepeda itu gak ada. Semua berbondong-bondong itu dengan jalan kaki.
0: Imagine. Berarti pagotan rasa Jepang ya?
1: Bukan pagotan. Sini, Tean ke arah timur. Itu Kanigoro.
0: Oh, Kanigoro.
1: Nah, yes. Nah gitu, jadi kayak jalan kaki terus di sana ya itu tadi naik dromolem gitu. Terus dulu itu sering banget, aku suka banget naik ombak banyu
0: yang
1: bukik
0: ya, gitu ya
1: kan.
0: Nah, mana sih
1: itu namanya apa sih Kak, yang ombak banyu itu yang muter tapi yang naik turun, naik turun.
0: Oh iya iya, tau yang bulat kan
1: ya,
0: biasanya ada mas-mas gelantungan juga.
1: Kerja keras banget loh. Dan yeah, aku yeah, dulu yeah, suka banget tuh naik
0: sama
1: itu.
0: Sama masnya?
1: Aku belum. Ya udah pasti ya. Kayak diturunin dulu biar yang ikut naik itu bisa gak terlalu tinggi gitu.
0: Oh
1: iya
0: iya iya.
1: Terus nanti dia akan gandul ngayun, gandul ngayun gitu kan.
0: Itu seru banget sih.
1: Seru banget.
0: Seru bing, beneran. Seru bing bing.
1: Oke, kita kembali ke Rejagung ya.
0: Yeah.
1: Jadi itu udah dibuka resmi Kak di hari Selasa lalu, 5 Mei tepatnya.
0: Sampai tanggal berapa tuh?
1: Ini kok nggak ada keterangannya ya. Tapi yang pasti udah dibuka dan target produksinya malah nggak. Itu giling 1 juta ton tebu.
0: Wow. Untuk 1 juta ton tebu.
1: Yes, untuk wow, menghasilkan 75 ribu ton gula.
0: Wow.
1: Wow, baunya harus pakai BH gitu ya.
0: Wow, wow ya, gitu. Betul. Harus deep voice.
1: Yes, terus pastinya itu kemitraannya dengan petani-petani tebu yang tentu saja itu bisa menjamin kelancaran arus hasil panen gitu ya, dan tentu saja membantu petani tebu gitu. Jadi silahkan kerabat merata yang ingin kembali nuansanya ke masya lalu gitu ya. Masya lalu.
0: Sebenarnya kayak pasar malam buka giling itu membuat kita terasa nostalgia nggak sih Kak? Karena terasa masa banget kecilku itu aku tuh suka banget ke pasar malam gitu.
1: Nah, sama bapak ibu gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, betul kan.
0: Gitu.
1: Dan paling selalu akan ada dan dijual di sana adalah celengan bentuk binatang itu loh Kak, yang celengan gede-gede, gede-gede.
0: Oh iya iya ya, kan? Ada yang harimau.
1: Nah, selalu ada tuh.
0: Ada yang ayam sekarang ada enggak sih?
1: Ah, masih ada.
0: Masih ada ya ayam.
1: Terus macam-macam deh pokoknya ya.
0: Dan macan yang cutie.
1: Yes. Banget. Itu kebayang enggak sih kalau nabung di situ itu dapat berjuta-juta loh itu.
0: Iya, jadi buat kerabat moderato, jangan habiskan uang untuk barang-barang yang konsumtif. Lebih baik belikan celengan atau menabung ya. Dalam bentuk apapun ya. Jadi ya gitulah, jangan boros di barang-barang yang konsumtif gitu. Mending beleng atau beli celengan atau ya nabung.
1: Betul.
0: Sesuai kalian lah.
1: Ya tolong kerabat merata yang dengarkan petua dari konsultan keuangan kita. Oke deh, kita ketembang lagi aja kalau gitu Kak Aura.
0: Ada tembang dari siapa nih?
1: Shelly Basova, Kopi Dangdut.

0: Guna Shazahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 3, 2, 1, aku FIFA 3, 2, 1. Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku FIFA. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa, pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
2: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aku FIFA yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aku FIFA juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aku FIFA sebanyak-banyaknya ya.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, ticus. Huh? Tuli.

0: Rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Jus Bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya Bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.

Izinkan malam ini saya ingin bernyanyi dengan tidak seperti biasanya untuk mengungkapkan perasaan kerinduan yang mendalam dan spesial untuk semua.

0: tingkatkanlah ketakwaanmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang hatinya selalu merasa cukup dan yang suka menyembunyikan amal solehnya. Hadis riwayat Muslim.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya, terus? Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare. Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
9: Hai, sorry ya nunggu lama.
8: Hai Tisa, gak apa-apa.
9: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zap, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
8: Tisa,
9: I call you later, bye.
8: First date gagal total, tapi selalu ada kesempatan kedua.
9: Hai, apa kabar?
8: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
9: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
8: Sama-sama.
9: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
8: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
10: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: 3, 2, 1, aku FIFA. 3, 2, 1.
5: Panjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku Viva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa, pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
6: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aku Viva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aku Viva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aku Viva sebanyak-banyaknya ya.

0: Okay, ada Derafu Nilai Cintamu sudah diputar dan informasi waktu kerabat moderator kita sudah di menit 47 dari jam 1 siang. Udah pada makan siang ya? Udah Kak Aura?
1: Belum. Tapi sebenarnya kan karena tadi pagi tuh aku kebetulan aku sarapan Kak, jadi aku masih kenyang jam segini.
0: Jam gitu. Segini masih kenyang. Sarapanmu jam berapa itu?
1: Sarapanku jam 9.
0: Oh, ya
1: gitu.
0: Sudah.
1: Ya, jadi kan enggak
0: masih bertahan
1: pagi-pagi itu gitu.
0: Oke, jadi masih bertahan hidup gitu ya. Oke deh, kerabat moderator, jangan lupa makan siang. Dan selalu yang tidak pernah dilupakan adalah tetap berhati-hati di jalan, karena seliweran gitu ya, warna-wiri gitu di media sosial ada yang kecelakaan.
1: Iya, barusan gitu Kak, ya. Barusan ada yang kayaknya, ya semoga gak apa-apa ya. Jadi ada kok mahasiswi sih, pelajar, jadi pelajar
0: motong jalan gitu
1: iya,
0: ya.
1: Dan mau nyebrang tapi kayak nggak was-was gitu, nggak tengok kanan kiri dulu.
0: Nah, gitu itu namanya membahayakan orang lain. Jadi
1: iya,
0: tetap waspada, konsentrasi kalau di jalan, karena jalan itu digunakan bersama-sama, bukan digunakan sendirian aja
1: ya.
0: Gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, kerabat moderator, untuk hari ini kita harus menuntaskan dulu. Insyaallah jumpa lagi esok hari ya Kak Aura.
1: Yuk
0: Lida pamit.
1: Aura juga pamit.
0: Selamat siang.
1: Bye-bye.

Arius 107,2 Monreto FM. Kerabat moderato, penyanyi dan penulis lagu muda berbakat, Bella Kai kembali mencuri perhatian lewat rilisan terbaru yang emosional dan penuh nuansa personal. Di kesempatan yang kali ini, Bella Kai berkolaborasi dengan Alexander 23 yang menghadirkan sebuah lagu pop personal yang mengangkat tema konflik batin saat mencintai seorang teman. Dengan rilisan ini, Bella Kai semakin menunjukkan potensinya sebagai salah satu musisi muda yang patut untuk diperhitungkan. Lagu terbaru Bella Kai dan Alexander 23 ini bukan hanya sekedar lagu tentang cinta, tetapi juga tentang keberanian menghadapi perasaan yang sulit untuk diungkapkan. Sebuah karya sederhana namun penuh emosi yang berhasil menggambarkan rumitnya hubungan antara persahabatan dan cinta dalam cara yang sangat dekat dengan kehidupan banyak orang. Baiklah kerabat moderato, kini saatnya mencicipi cuplikan dari Promise. Jangan lupa dengarkan Espresso hanya di 107,2 Moderato FM.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Hai kerabat Moderato, ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi bintang 5 di warung atau toko terdekat ya kerabat Moderato. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas.
1: Power geng, push.
2: Jodoh, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco drink
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
6: Hai, sorry ya nunggu lama.
5: Hai Tisa, gak apa-apa.
6: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh. Cipta dan Fresh Max Sickle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut. Plus, Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
5: Peace, Tisa.
6: I call you later, bye.
5: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
6: Hai, apa kabar?
5: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
6: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
5: Sama-sama.
6: Pakai Cipta dan Fresh Max Sickle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
5: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: tingkatkanlah ketakwaanmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang hatinya selalu merasa cukup dan yang suka menyembunyikan amal solehnya. Hadis riwayat Muslim.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: 모두 다
1: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

News 107,2 Morata FM. Kerabat moderator, penyanyi dan penulis lagu muda berbakat, Bella Kai kembali mencuri perhatian lewat rilisan terbaru yang emosional dan penuh nuansa personal. Di kesempatan yang kali ini, Bella Kai berkolaborasi dengan Alexander 23 yang menghadirkan sebuah lagu pop personal yang mengangkat tema konflik batin saat mencintai seorang teman. Dengan rilisan ini, Bella Kai semakin menunjukkan potensinya sebagai salah satu musisi muda yang patut untuk diperhitungkan. Lagu terbaru Bella Kai dan Alexander 23 ini bukan hanya sekedar lagu tentang cinta, tetapi juga tentang keberanian menghadapi perasaan yang sulit untuk diungkapkan. Sebuah karya sederhana namun penuh emosi yang berhasil menggambarkan rumitnya hubungan antara persahabatan dan cinta dalam cara yang sangat dekat dengan kehidupan banyak orang. Baiklah kerabat moderato, kini saatnya mencicipi cuplikan dari Promise. Jangan lupa dengarkan Espresso hanya di 107,2 Moderato FM.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Power Gang Push!
6: Jodoh, ayo dong, ya! WiFi mati.
5: Padahal dikit lagi winner.
7: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
7: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
5: Wow.
8: Choco Drink hot klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
7: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
8: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
7: Amazing!
8: Masa nggak mabar lagi?
7: Iya lagi, iya lagi.
9: Sip the mood, feels good.
8: Choco Drink,
9: my mood booster.
8: Menyala moodku.
7: Dari Wings Food.
10: Kamu wangi banget.
11: Kayak old money vibes.
10: Parfum apa sih?
11: No, ini So Clean Eau de Parfum.
10: Wait, serius itu deterjen?
11: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
10: Wanginya luxurious banget.
11: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
12: Hai.
10: Hai. Kamu wangi banget.
11: Kayak old money vibes.
10: Parfum apa sih?
11: No, ini So Clean Eau de Parfum.
10: Wait, serius itu deterjen?
11: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
10: Wanginya luxurious banget.
11: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: mitos atau ke fakta?
1: Orang muda belum pantas naik haji. Faktanya, tidak ada batasan harus tua dulu untuk berhaji. Bahkan jika mampu secara fisik dan finansial sejak muda, itu justru lebih baik.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2 Moderato FM.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare 3, 2, 1, aku FIFA. 3, 2, 1.
5: Panjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol AkuFIFA. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa, pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
6: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma AkuFIFA yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini AkuFIFA juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong AkuFIFA sebanyak-banyaknya ya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: tingkatkanlah ketakwaanmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang hatinya selalu merasa cukup dan yang suka menyembunyikan amal solehnya. Hadis riwayat Muslim.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting
4: oh.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
4: Hai, kerabat moderato. Ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi Bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore, sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk, tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi Bintang 5 di warung atau toko terdekat ya, kerabat moderato. Pria berkelas, minum kopi Bintang 5. Kelas!

0: mitos atau ke fakta?
1: Orang muda belum pantas naik haji. Faktanya, tidak ada batasan harus tua dulu untuk berhaji. Bahkan jika mampu secara fisik dan finansial sejak muda, itu justru lebih baik.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2

Salam musik dan informasi Moderator FM Madiun. Selamat malam kerabat moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak menak nih sabuk sih. Kenapa mas? Sabuk longgar berarti rong makan malam. Rong dinner. Ya ini dereng. Nukulannya bedal siaran ini dereng. Ngopi tok mas. Kayaknya lian yang buatan alhamdulillah. Nenten nge gandengannya nek lian ini buatan nge nerima apa adanya. Langge botabote menika tresna dukula dumateng panjenengan saperlu ngatur lelipur arupi tembang dangdut langgam lan campur sari wonten ing program dalam puni kalau dengan tadi menika kaleres dinten Rebo Kliwon sore dipun ing KP 13 Condro Mei 2016 nggih pripun wonten panjenengan dalu menika sehat nggih alhamdulillah. Mas senajan to ora ono nore nek pos yang penting sehat walafiat to iron babatiran sing baku niku nek sehat iku lho kurang wis ora patek krasa. Nek ora awak ra sehat kurang niku kudune gawane nesu mawon. Napa male nek siang kuwenes panas buek benter ngeten iki nggih. Hawane kudu nesu esmosi lan sak pitunggalanipun ngeten nggih. Tapi nek awake sehat nggih to. Giras lahir batin wis to kurang tansah saged nrima, saged nrimo, saged nampi ngoten nggih. Nah. Niku ne pramila sehat niku sing baku sehat. Nikmat sing paling inggil niku sehat. Pramila nek pinaringan sehat ngatone syukur alhamdulillah dipun jagi sehate. Ojo diumbar-umbar diforsir untuk suatu hal yang itu kudune panjenengan leren terus lanjut ora ono lerene. Nguber donya sepiro leh nguber donya sepiro okehe sepiro olehe timbane ngorban kesehate. Lagi ngoten lho. Wes bondo donyane akeh jelalah wong niku bar niku lara-larane entek nggo tamba. Sing penting niku napa syukur. Gitu. Gusti Allah bakal nambah nikmat ingkang remen syukur, ingkang kufur ingkar nikmat ora gelem syukur asape Gusti Allah gegirisi. Kok ngeden-ngedeni to Mas? Mboten sing ngeden-ngedeni sinten menika pun mekaten kahananipun. Pramila kula panjenengan milai melek moto ngantos mermoto malih menika kedah ngadang-adahi raos syukur. Awujud menika ucapan, awujud menika tindakan lan prabu watan. Nah, alhamdulillah. Dino iki daganganku payu akeh. Tak sedakohne karek loro apa telu wis tak kene wong, ora tak dol umpami. Alhamdulillah kula rezeki panenanku melimpah. Tak zakati zakat mal namine. Zakat harta benda. Yo kene kono enak-enak yatim piatu. Tak keane. Tak tukokne anu sandangan ben iso sekolah, tak tukokne sepatu, tak tukokne tas lan sak pitunggalanipun makaten. Kudu nawung krido. Tanggap ing sasmito dumateng kanan wonten kanan keringipun. Kadang kawis tiyang kan mboten. Wah, sugih blablek lunga umroh. Gue pengen aduh kangen ke tanah suci, kangen ke napa? Rodatul Jannah ke makbarah Kanjeng Nabi. Tapi iki wong tengene tanggane kadhas sing ora mampu. Niku jenenge ora kangen niku adalah riya ujub sum'ah. Nggih. Adalah penyakit hati. Godaan syaitan. Lho nggih no. Lagi wong tengene sik susah. Panjenengan nek kersa mbantu kiwa tengen panjenengan sing kesusahan. Estu menika mbetaken sanget ganjarane padha wong lunga umroh kali wong lunga kaji. Nggih, dhuwit mampu blablek lunga rono lunga rene ning tanggone kapiran kleleran terlantar nggih butuh bantuan ra gelem ngewangi. Niku kalebet tiang-tiang ingkang dolim. Yo nggih no ngerti kok nek kae butuh ke ngerti nek kae iki napa kudu ditulung tapi gak gelem karena egonya sendiri bahwasanya apa aku sugih-sugih ku dhewe lho salahe kok melarat lho.
Lo lo lo arep macak dadi Gusti Allah jenengan. Ora iso, Bro. Nggih. Jenenge wong niku ya ora selawase penak, ya ora selawase ora penak. Ora selawase ning dhuwur, kadang kawe teng tengah, kadang kawe teng isor awar cacing. Ngoten niku lho jarene kanca kula iki. Pramila nek duwe rezeki sing luwe ndelok kiwa tengene apa mleh nek jenengan kagungan usaha gadah karyawan. Karyawanku ki sejahtera apa ora to nek melu aku ki kok do sambat kerja melu aku kok mlebu metu gonta ganti kok ora krasan dioncei awake dhewe. Kenapa ten? Kadang kok nyalane wong kerja ora krasan tenah dasare lumuh aduen gayan lho. Kadang kok tidak seperti itu. Ferguson. Seorang ndoro yang baik adalah paham akan kondisi karyawannya. Karyawanku ben sejahtera. Wah, aku oleh rezeki. Wis tak sedekah, oke, tak jariyake kanggo karyawanku ben seneng atine, ben mongkok. Nggih. Ben kundungane aku rezekiku saya akeh. Simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan nggih to jenengan paring kali karyawane ditungakne saya tambah akeh rezekine. Mendina nonton ni gak apa, gak apa-apa. Jeneng karyawan dia, karyawan pun dianggap wong liya, anggapan keluarga. Neng ada batas-batas bahwasanya ini adalah ndoro dan karyawan. Dianggap keluarga ni dewi, enak butuh apa, diperhatikan, dicarikan solusi, dibantu nonton ni. Yo tenan iki, lo belajar ni tenan lo. Ada pengalaman yang harus saya lalui, nonton lo. Sehingga saya bisa berbicara seperti ini. Nek jenengan nganggep karyawan iku wong liya, jenengan peh kuwasa nduwe dhuwit, wah gonta-ganti karyawan. Ora bakal nduwe karyawan sing setia tuh bulan ngabekti. Ngene mboten? Kadah karyawan api, aset, wis kerja pirang puluh tahun, gara-gara perkawis ingkang mbok pilih menika salah ing pinaham. Adu argumen rebut bener atau kawruh. Ical king mriku lho kelangan aset. Golane sing koyo ngono kuwi, wo dereng kantenan saged manggihi. Pramila kedah dipun jagi estu. Baik ucapan, tindakan, perbuatan, tingkah laku saling. Jenenge wong niku butuh karyawan, karyawan nggih butuh ndoro. Butuh juragan, butuh majikan, butuh sing dereke saling membutuhkan. Lah nyapa nek wong sugih ra diayahi dhewe ae wong duwite akeh gitu. Umpami ya, karyawan karena butuh gayan gitu dikerjain apa ingkang dipun dawaken dilaksanani dengan ikhlas lahir tumulus yang batin. Ngoten. Tapi ada simbiosis mutualisme, ada take and give, saling memberi dan saling menerima. Ngoten. Wis tawet-tawet enten kok kula niku natos nemai survei lho. Loh. Enten tiyang derek niku wonten salah satu kaleng toko bangunan TB, sudah toko buku nggih. Lho. Mak, kalau nyeluk mak kan sepuh. Jenengan kok sewa teng mriki, alhamdulillah Mas. Berarti ado peni. Kali sing didereki. Kok tekan kono critane lah cuko. Lanjut. Nggih lho. Ado peni tenan. Estu dingi. Ado peni tenan sehingga pomone digawe mantu disumbang wis ora gemen-gemen nyumbange. Apa dikai keseripahan ngoten nyumbangi ora gemen-gemen bos kok. Asli bos ngoten niku nek bose setengah-setengah, setengah hati napa meling nggih ora kira-kira kan ngoten. Lek ngakoni ora tenanan ngoten sembahane nggih setengah hati sak senenge. Sak lintire kira ora kira-kirah ngoten lho. Tapi nek bos tenan ngakoni niku karyawan nggih keluarga tenan nyumbangi ora gemen. Gemen anggaran ngene kok gemen-gemen ngoten nggih. Odemon kita menghargai napa nggih ceripai seseorang. Ngongkon pomone. Ngongkon ki aku gak iso dhewe, kudune dipikir napa. Lah, dipikir engko nek wong tak kongkon ben gelem neh ben gasik piye carane. Tak tambahi. Pergone sakmene tak tambahi dhewe. Pomone bocah jujur. Wong nek notane genah tak tambahi dhewe. Oke. Nggih. Nggih nggih. Sing kula mangi para juragan para bos ngoten niku lho nek kula nang sak mriki teng mriki sak derma anu derek
Pun tak awet awet. Jenengan gadah gadah sing derek jenengan iku jenengan opo ini itu kesejahteraan jenengan pikir nih jenengan paringi solusi akan masalah yang dihadapi. Kosok banget. Kosok wang sulit. Wow, luwe neh. Lenga bekti lan setia tuh S tu niku. Tapi nih jenengan semena-mena sak wiyah-wiyah Allah oleh karyawan gampang sesok isolah nenek metu ben metu lo ndak bisa. Anda akan mendapatkan orang yang hanya keluar masuk, hanya berlalu lalang, hanya highlight atau sekilas pandang. Orang suwe nanten lo. Ini contoh nih S tu. Dulur kula dhewe ngabekti ngawula 10 tahun niku oleh motor anyar S tu niku. Real kula cerita ngeten iki. Saking tenanan apresiasi seorang bos kepada karyawannya yang memang setia tuhu, tekun, rajin, disiplin, istiqomah, gitu. Ada apresiasi atau reward diberikan kepada karyawan yang punya loyalitas tinggi, punya integritas, punya skill lebih selain apa yang menjadi bidangnya dalam hal napa perusahaan napa napa napa departemen tertentu ngoten niku ada apresiasi nek dianggap padha kira-kira ya mah enak cerita mbiyen sregep gitu rajin tekone disiplin jujur saat ini kok malih rasa-rasen ora patek ketok dan sebagainya wis nate mbiyen wis nate disiplin wis nate jujur wis nate kada integritas punya loyalitas tapi dianggap bukan apa-apa tidak pernah mendapat apresiasi tidak pernah mendapat rewards akhirnya dia menjadi orang yang masa bodoh ya wes ngini ya sak mene ngono ya sak mene ngini wae mong liyane ya ngono percuma arek effort-effort nyatane ya sak mene ngono wahai para bos mungkin-mungkin udah ngerti ini ki kudu jenengan gale omongan kula. Golek wong gampang ning sepira suwene saged setya tuhu ngabekti ale panjenengan. Nanti teni omongan kula iki. Waduh, galak men teman, penting galak niki tenanan. Jenengan kersa ngopeni tiyang, kersa estu tenanan mboten nganggep karyawan tapi keluarga. Mboten luar biasa. Awet awet. Sing laturin jenengan niku. Saya tentang pabrik jamu niku mulai mbiyen perawan, terus rabi, gadah anak, gadah putu. Anak putune nderek ugi kerja teng mriku luar biasa karena bosnya saya. Niki kok ora tekan kono lah nggih, buka. Ngoten lho nggih. Prawila jadilah orang yang bermanfaat karena sebaik-baik umat Kanjeng Nabi adalah umat yang bermanfaat untuk umat yang lain khairun nas anfa'uhum linnas aja gawe umat sing ora manfaat peh kedunungan bondo donya peh oleh titipan bondo donya sak wiyah-wiyah karo wong liya niku ora oleh nah niki nggih nah pun terus ngoten mawon tetap setia tuh midhangkene program dan lengkap soal campur sari ingkang badhe bergabung monggo WA SMS sampun samapta. Wah, wonten 081234147272. Telepon online offline wonten 0351454312. IG-ne moderator wonten @radiomoderatorfm, Facebook fans pun wonten moderator Spasi FM Spasi Madiun.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mas Roko senang kene ae kok tanten-teni.
1: Aku nyambut gawe, Mbak.
0: Ayo mau aku nyanyi.
1: Wis tukang masak diwong nyanyi opo?
0: Lho,
1: dinteni wong akeh lho aku. Ya. Masakno.
0: Aja masak, aja masak ae, ayo nyanyi kok.
1: Duh, ya. Bos, bos. Ini juragane mau. Ya apa iki aku dikongkon nyanyi iki, Mas?
0: Se Mas yo tak jake nyanyi yo. Yo wis cepetan ayo kok.
1: Wis buane lho Mas.
0: Ayo awak dhewe basa-basahan ayo.
1: Ora iso nolak mbek semuta-muta ngene ya. Duh.
0: Wis ayo kene lho Mas.
2: Isin aku.
0: Ayo kene kok.
2: Masak rek
0: aku. Enak-enak wis awak dhewe basa-basahan kembali bojomu wis aman kan.
2: Masalah ya iki tukang masak sing kok nyanyi.
0: Aduh cepetan Mas mikke kene. Kok kakean alasan gitu?
1: Iki yakin tuh ya aku tukang masak.
0: Kini ayo cepet.
1: Waduh, mang bojoku tak mau tuku rokok nang Jombang wah.
0: Yo nang arep pisan kono lho cek suwe.
1: Ya wis lah.
0: Gas
1: apa iki?
0: Gas ayo, aku seneng sing basah-basah ngene.
1: Oke. Okay. Kuyup ya wisane.
0: Iya, duwe salah. Okay. Apa nih? Lendayung.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai banget.
1: Makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, "Nih, cobain Yongsan." Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

kerinduan sudah saya dengarkan kerongan Anda, semoga menambah suasana menjadi lebih sadu. Dan Anda tetap menyimak terus di Moderat FM, jalur musik dan informasi. Formal men gitu. Sing rindu, sing kangen, sing kapang, kalian kan terpun tersenani. Mugi-mugi tembang kerinduan kalau sakit musatani raos kapang, rindu kangen. Ngeten nggih. Rindu tombone ketemu, luwe tombone mangan, ngelak tombone ngombe, ngantuk tombone turu. Kabeh niku enten judune dhewe iki. Saat tahu sekali di waktu samun 11 menit cuma kesaking tabuh walu dalu ateges jumateng panjenengan yang kang nembe kemawon midang ngetaken program dangdut langkam lan campur sari katuran setia tumandung raos wonten program menika atus paripurna rekati coro wontene dumateng panjenengan ampun tido-tido kang badhe kersane tembang-tembang dangdut langkam lan campur sari. Sebenarnya balik dalam kembali seket sambutan lumantar lain BLN SMS wonten 081 2341472722. Wonten ingkang badhe ngersani telepon online offline saged sambutan wonten nomor 0351454312. Wonten ingkang badhe ngrekengaken lumantar IG ni Moderato utawi Instagramipun Radio Moderato wonten @radiomoderatofm utawi Facebook fanspage-ipun wonten Moderato spasi FM spasi Madiun. Nah. Ternyata ilmu omong itu niki sangat berguna sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Waktu ini kalau panjenengan panggil tiang di boso nih, pomoni. Kalau biasanya boso, sakit mudi mas. Wong niku kadang jawab ora boso karena menganggap bahwasanya itu adalah hal yang terlalu formal. Nek boso ngoan alus nih. Dia bahasa biasanya adalah ngokoi. Gimana tuh tanah apa? Akhirnya kalau campur nih omongan itu niku. Dengan siapa kita berbicara? Kalau dia ngimbangi boso, kalau kita boso sampai akhir pembicaraan, sampai akhir conversation, kalau tetap boso, kayak tidak penting mas. Saking mereka loh kalau wow, nanti nopo, nanti sepeda, ben sehat tak mas. Kulit keringat, oh unjuk alhamdulillah sehat niku. Kudu dijaga tenan. Caranya nggih sepedahan, jogging, pola hidup yang teratur, disiplin, gitu. Lansak pitulah nih pun. Oh, laras mas niku. Saat ini penyakit niku reno-reno gitu. Penyakit niku saat ini jenengi reno-reno. Pramila ini gak jadi sehat. Eman-eman gak binuju loro. Duting gak duting tak gak golek tombol lah niku loh. Pembicaraannya sih ngotong niku yang ada guna lan manfaat. Ojo seneng rasan-rasan. Kadang kalau setiap rasan-rasan niku dosa ini ngorak kerasa loh. Enggak lah ras, dosa ini rasan-rasan. Apa boleh sih dirasanya wongnya api atau sekolah nanti gila. Ala blendung dele. Digunggung dewe. Ini ngurang oleh rasa-rasanya. Kita tetap harus selalu napa khusnudzon. Dumateng siapapun, dumateng apapun yang terjadi, yang kita hadapi. Wah sak, dino itu kalau sak ini ya Gusti Allah kok, kok iman mentok karena aku lembutan asal keranten rezeki sudah tertakar tidak akan pernah tertukar. Dan kami bapak-bapak sing patus nafkah maisyah kagem keluarga kan ngoten niku. Maisyah niku nafkah, nafkah sami. Nggih. Iki harus ada sinergi. Sinergi media tamah mboten. Ada korelasi, ada sinergi antara suami dan istri, nggih. Wondene tiang putri teng dalem ngendikane neng anis kudu dadi seorang ibu dan istri yang empat hal. Nggih. Ngandel, lajeng kendel, bandel, kandel. Oh kabeh. Ngandel niku percaya bahwasanya Gusti Allah itu menjodohkan dia dengan seorang, menjadikan dia seorang ibu dari putra atau putrinya adalah semua atas ridha Allah. Ngandel, percaya bahwasanya saya itu harus menaruh kepercayaan pada suami saya. Bojo kula lunga nyambut gawe golek nafkah maisyah kagem keluarga, tak dongakne saka omah, tak tambah sholat duha, tak tambah dikir, tak tambah wirid ben lancar.
ben oleh rezeki ingkang barokah halal lan thayyiban. Duh, ngandel terus kendel. Kendel napa? Tiang niku kalau berani gitu, wong niku nek wani mesti bisa merubah sesuatu hal, bisa rubah nasib. Kudu kendel sik wani. Gitu. Jadi wong wedok kok jireh ra wani mengambil sikap atau tindakan tegas terhadap satu hal yang sekarangnya itu bisa menjadikan mudarat atau satu hal yang tidak faedah niku. Nek jamane riyin lare pondok niku nek pengen jadi wong sing iso kudu iso wong wedok iki kudu iso nulis, ateges iso nulis niku bisa berani. Berani out of the box, keluar dari zona nyamannya untuk bisa mempelajari sesuatu. Dari ibu rumah tangga nih bisa menghasilkan cuan dari rumah dengan dia belajar di lewat nopo meeting Zoom yang hubungannya dengan hal-hal yang positif gitu. Kajian ilmu, kajian mencari rezeki sampingan atau side job selain pendapatan dari suami kan. Ya, kendel. Ora kendel ngeten iki males akhirnya mager. Ora nyapa-nyapa. Nggih. Bisa kena sindrom baby blues. Rasa nyapa-nyapa ngurus anak ra iso, ngurus rumah ra iso, masak yo ra iso, isone mah itu bojone, bojone wis kerja sampai anu gegere bengkung gitu, ngampe ireng kileng-kileng. Kamu ireng, kamu yang terireng. Ya ila ilola lengge cek dipaitu semua.

Pak, Pak, Pak, golek kaya budal wis utuk-utuk mulai sore kok ngene kok oleh sakmene. Piyuh, kerjane jane tenanan apa turu turun. Yen. Jenengan terus mireng ngoten niku. Nggih ora, Mas, sing kulo kuwi saka lambemu. Nggih, tenan lambe kulo dhewe. Ngoten niku nggih. Kudu bisa kendel. Kalau enggak berani tidak akan bisa merubah sesuatu. Ngoten nggih. Berani mengambil sikap tindakan yang sekiranya itu bermanfaat dan berfaedah. Lajeng ngandel kendel bandel tahan uji. Bandel niku kuat. Istilahnya bakoh. Wah ha ha ha. Menghadapi segala masalah apapun baik di luar ataupun di dalam internal keluarga. Karo dulure wapi, karo merotoane api, karo ipene api. Nggih. Ora gampang nyetatus. Ora cocok karo marotuane cukup tahu saja gitu. Ora cocok karo dulure sing lanang hanya saudaraku yang tahu akan diriku. Wah ha ha ha. Mosok gampang status, tidak oversharing. Nggih. Nek kan ini nganis kan tidak oversharing. Terlalu banyak sharing itu ndak bagus. Nggih. Sithik-sithik nyetatus, sithik-sithik napa? Ngunggah omongan lewat media baperan men lo. Nah, nggih jenenge oversharing. Gak oleh ngoten niku. Nggih, ora bakoh, ora napa? Bandel. Kudu tangguh. Tangguh tanding tandek. Wah. Wow. Wedok niku wadah kok. Wadah. Nggih wadah bojone nggih wadah anake kan ngoten wadah. Pramila nggih wanita wani ditata. Lah kudu ditata nggih wani. Bakoh nggih menghadapi segala masalah kudu usose dawa. Lejar pikire dawa penggalihe gitu. Pramila kawastanan wong wedok niku garwa nggih sing siji sigar sing siji dawa. Mboten, asine sigarane nyawa gitu. Ateges sing siji sigar sigar kagem piantun kakung. Lho kok saged, Mas? Piantun kakung kudu oleh sing sigar, kudu oleh kudu iso nyigar wektune. Waktu nganggo nyambut gawe, waktu kanggo keluargane, waktu kanggo hobine, waktu kanggo lingkungane lan waktu kanggo liyane. Kudu iso nyigar wektu. Nek sing wedok kok bagiane sing dawa. Lah nggih ibu-ibu senane sing dawa lho. Duh, lah nggih jangan tekoni to. Dawa napa? Dawa rezekine, dawa umure, gitu. Dawa angen-angene, dawa penggali ateges ora gampang nesu, ora gampang panas. Ngerti jari bojone goceng wong wedok ayu-ayu nesu, ora kelene bojone tukang ojek. Oh iya ya bojone tukang ojek. Lah nggih. Ini ku penumpang bos lah ini. Mana supi yang bojone tukang ojek. Napa malih bojone niku customer service, front office, manggone nang ngarep, metuki wong maneka macam karakter lan paras. Kudu sono don rimo. Napa malih bojone penyiar kados kula ngantri iki. Ora dawa ususe. Ora dawa penggalian. Woi, mendina niku, mendina niku, mendina-mendina niku anu mon dayut. Ngetas dayut cemburu. Cemburu adalah bumbu, bumbu dalam rumah tangga. Nggih, ning dayut nggih kudu delok kapapan lan panggonan, ngerti wayah, ngerti situasi lan kondisi jenenge dayut. Nggih. Ngetas nggih, paham nggih. Nah, niku ngandel, kendel, bandel sing terakhir kandel. Kandel ateges menika duwe dari keluarga yang bener-bener bisa istilahnya mensupport suaminya untuk bisa survive. Nek diusahakan saged ngoten. Terus dene Sayyidina Khadijah radhiyallahu an. Sepiro akeh bondone menika dingge nyupport Kanjeng Nabi dalam hal dakwah agama Islam lan sanes-sanesipun ora iman. Mbah-mbah kastana umul mukmin. Ibuke para kaum mukmin. Luar biasa loh. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha.
Nggih. Wong wedok kudu ngono. Kudu iso mbudidaya pecarane, iso ngewangi bojone dengan dari awal tadi ngandel, lajeng kendel, bandel, kandel. Ngandel nggih, percaya. Ngandel, kendel, bandel, kandel. Nah, meh padha tapi beda makna dan beda arti. Ngoten nggih. Wong wedok niku sumur sinoba keranten. Sumur sinoba ini adalah tempat jujukan, tempat istilahnya menampung segala aspirasi hal buruk baik niku. Sumur sinoba harus bisa memberikan suatu hal yang baik juga kepada yang lainnya. Senes sumur gemuling ngendikan nenengane sing ngoten. Genah kula. Nang ngene iki diemen kula gitu. Senes sumur gemuling, sumur gemuling niku apa juga banyune gak kenek, butrek. Terus tidak ada faedahnya seorang wanita menjadi sumur gemuling, harusnya menjadi sumur sinoba. Bisa untuk air kan sumber kehidupan, sumber kebahagiaan dari rumah tangganya. Ngoten lho karepe. Nah, mereka pun lo kajian-kajian singkat ini kalau diemen sangat gitu. Atau mau demen diemen sangat. Oke, okay? Kami lo mau nggak sangat-sangat ngawas ngaji. Ben dadi wanita, ben dadi istri, ben dadi ibu, ben dadi bunda, mama dari keluarga atau putra putri kita yang sesuai dengan kriteria yang disyaratkan oleh Kanjeng Nabi. Karena tadi saya datina Khotijah radhiyallahu anhu raiso paling enggak nyontoh rakyat yang perang persen gitu. Ada raiso nyontoh plek ya raiso, beda kahanan, beda kondisi, beda napa nggih. Seseorang itu beda ngoten lho. Satu dengan yang lainnya. Pengen nyontoh kae gak iso plek. Iso nyontoh berapa persen ngoten lho. Karena adalah anugerah dari Gusti Allah yang diberikan pada seorang. Ngoten. Wis kenah iki lha. Bapak kan ngoten iki seneng lho. Nek kadang kawis kan ngoten iki kula belani bapak-bapak niku sing kadang kawis kerja, kadang kawis niku kok mendino kerja, kok duit terus dienggo apa lho, rumangsane beras gak tuku, minyak gak tuku, gula gak tuku, kopi gak tuku. Lengki ngoten niku untuk mencukupi kebutuhan, baik kebutuhan primer, sekunder ataupun kebutuhan tersier. Niku mesti ditekokne. Gitu. Itu adalah basic. Kerja mendino nggo apa? Lho, sampean berarti gak kerja no. Ora mikir apa-apa lain gitu. Dibale anu mboten. Ngene mboten. Manusia itu punya kebutuhan primer, sekunder, tersier. Nggih mboten. Basic nih kebutuhan dasar. Nek kabeh niku gak dilambari kerja nyambut gawe. Lah terus ora-ora cucu-cucu tekan ge dhewe. Nek makome makom tajrid, makome para waliullah iso. Nek makom kula panjenengan asbab nyambut gawe sik lagi oleh rezeki. Ada sebab musabab mboten lho. Nyambut gawe kados dene kula ngeten iki, ngeten iki oleh rezeki mengke di akhir, di awal bulan. Lan sana sanesipun samangke rezeki liyane ngoten lho. Makome tajrid ngoten karo waliullah. Ya Allah, kula gak pengin nyapa-nyapa. Pokoknya kula luwe nek sing ngenteni mangan ning kene kula didulang enten karo Gusti Allah dijabahi. Ada suatu ketika rombongan dari sebuah kerajaan zaman rumiyin, nggih. Ada sebuah wali yang dia itu di dalam gua karena dia istilahnya bertafakur, istilahnya riyadhah teng mriku donga kanten waliullah, ya Allah. Kulo niki luwe ya Allah, kulo pengen maem neng kulo gak nyapo-nyapo maame teko dhewe gek kulo didulang tenan. Enten raja sarombongane udan deres nyup. Guwane kok gede ayo nyup ning kene. Lah enten wong teng mriku. Ngerti tiyang kala wau sing wali ulah kala melas. Lho, lah kawake kurumen biyuh-biyuh. Dadar tekoni meneng. Itu ora semaur tekoni gelem mantuk ngombe mantuk iki gitu.

0: aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, ntar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Hai kerabat Moderato, ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi Bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi Bintang 5 di warung atau toko terdekat ya kerabat Moderato. Pria berkelas minum kopi Bintang 5. Kelas!

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh, Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, "Nih, cobain Yongsan." Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, "SMA kelas berapa sekarang?" Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

0: aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, ntar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas lo buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan, dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok nggak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi.
2: Seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik, sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

Sundamani sampun kapiyarsa inggih katur dumateng panjenengan kang dalem menika tansah setya tumatraken gumanipun kagem kawigatosanipun untuk yang masih menyimak dan bersama kami di program Dalang Puri Malam hari ini. Kerama Puri itu memang beberapa hari ini kita rasakan bahwasanya cuaca sangat panas dan terik di siang hari. Memang benar adanya karena informasi dari BMKG, cuaca panas yang kita alami bukan panas biasa nggih. Namanya El Nino. Nggih. Okay. Nek mboten ngatos-ngatos menika jadi hal yang sangat serius. El Nino niku napa to? Lah niki sing kedah kula jelasne. El Nino menika air di Samudra Pasifik menjadi sangat hangat dan mengubah aliran udara di seluruh dunia. Angin monsun barat daya yang seharusnya membawa hujan di bulan Mei mungkin akan terlambat atau kurang kali ini. Berarti bahwa ketika seharusnya hujan yang akan terjadi hanyalah panas yang sangat terik. Situasi ini apakah berbahaya? Berbahaya jika kita tidak berhati-hati. Orang sehat pun dapat meninggal karena serangan panas. Loh niku lho, tadi penuh kata sakit. Orang ngedeni-deni niki. Oleh karena itu untuk menyelamatkan nyawa kita harus segera melakukan hal yang diperlukan, seperti jangan menunggu sampai Anda merasa haus atau dehidrasi. Nggih. Rasa haus adalah tanda bahwa tubuh mengalami dehidrasi. Kita harus segera minum air setiap jam. Pastikan anak-anak dan lansia juga minum air dan selalu sediakan botol air di dekat pulau panjenengan. Waktu paling dikhawatirkan berbahaya dari El Nino adalah pukul 11 siang sampai jam 3 sore. 11 siang sampai jam 3 sore. Bentar-bentare panas-panase kentang-kentang ini. Dan pada waktu ini matahari langsung mengenai tubuh. Pramila menika prayogane nggih tetap berada di dalam ruangan sebisa mungkin, ngoten nggih. Kudu dipertimbangkan dengan cermat jika ada acara olahraga, sekolah. Menika kudu dipun wigatosaken estu nek saged teng ruangan yang ada peneduhnya, enek payone, enek atape ben langsung tidak terpapar sinar matahari. Nah, lajeng yang dilakukan yang lain adalah hindari pakaian hitam. Lah kok senane ireng klambine kula wau kluyuran iki klambine ireng. Kerenten pakaian hitam bisa menyerap panas lebih banyak, nggih. Kenakan pakaian katun berwarna terang seperti putih atau merah muda. Nah, dari dampak El Nino ini kemungkinan nggih terburuk adalah sakit kepala hebat, pingsan, muntah, kulit kering tanpa berkeringat. Nah, untuk panjenengan yang mengalami gejala seperti ini segera berteduh, usap tubuh dengan kain yang lembab dan segera bawa ke rumah sakit. Nek berlanjut yang mboten nggih mari nggih sampun. Leren sik dilereni nggih. Kemudian kalau kula panjenengan gadah hewan peliharaan jangan dilupakan, bantu hewan peliharaan sediakan air di depan rumah atau dekat dinding, pastikan ada tempat juga untuk berteduh. Kucing kula niku nek awan bodok lekaran teng ster. Nah nggih. Kuliahnya panyepan. Semut niku do mudal medal saking panas yo. Tenan niku. Premles ke mereka. Kedah dipun estu wigatosaken babakan menika supaya kula panjenengan terhindar dari bahaya dan aman. Amin. Ngoten nggih. Wis ngono informasine. Napa? Informasi Yakuza maneges. Engkang dipun deklarasikan tanggal 9 Mei 2026. Engkang manikani Gustu Batopo Broto maneges. Wayahipun Gusmi utawi Kyai Haji Kamim Jazuli, nggih. Okay. Yakuza maneges santri jalur kiri nggih, okay. Anggotanipun. Ateges menika kok ndamel organisasi kados Yakuza wonten Jepang mboten. Yakuza sing maksud niki adalah akronim Yakuzane Gustuba niki singkatan. Singkatane napa Yakuza yang awalnya kotor menjadi zuhud abadi. Nggih, zuhud niku istiqomah mau berubah dan berbuat menjadi lebih baik lagi, zuhud. Atas singkatannya niko, Yakuza maneges. Mempertegas, mempertajam bahasanya itu adalah suatu bentuk kesungguhan. Ye. Nah, ngoten niko, tengah diri. Para ya justice. Sotengan ya apa kok belum-belum teng Yakuza teng
luar negeri ngono iki kawan. Jenenge organisasi Yakuza Manekes yang bergerak dalam bidang sosial. Bidang ini ku CSR, Corporate Social Responsibility, lajeng pendampingan hukum, lajeng kegiatan-kegiatan sosial lainnya lah yang tercover dalam organisasi tersebut. Mana sih kok Yakuza Manekes soalnya. Jih. Noten, ketatipun berkatusakan S2. Mas, nek ngalon itu saiki nggo botol ngombe apa-apa. Nggih, no isine nek aja nggo botole tok, isine, Bos. Lah nggih. Yo diseni barang, sekeco nggih air mineral mboten air murni. Baik untuk sirkulasi peredaran napa air karena 7% tubuh kita itu mengandung air kerabat moderato nggih. Natos dipun ngendikaken dokter Gia kalau ingin ginjal kita sehat minum air mineral sesuai dengan berat tubuh kita nggih. 100 kilo, 70 kilo, kebutuhannya itu bisa 2,5, 3,5 gitu. Jumbo kalian berat badan tubuh kita nggih. Karena apa? Ibarat pomone dhewe duwe tumpukan piring kotor kan sebelahnya ten wastafel lah kerane niku nggih banyune kalau wau. Banyune sing diunjuk kula panjenengan menika saged dadal keran. Medal toyone, toyone pengen sing banter apa sing idit-idit nggih sing banter supaya bisa mencuci ginjal dengan baik. Nonton lho. Nek sing piring-piring kotor sudah dibersihkan akan ditempat ditaruh tempat yang lain resik seneng lho. Nah, nek ngumbahi niku idit-idit karena pola makan, pola minum yang tidak sehat. Jadi ini bisa lama-lama merusak ginjal. Pas panas ini senangannya minuman-minuman yang bersoda, minuman-minuman suplemen dan sebagainya yang itu sangat berbahaya untuk kesehatan kita, terutama untuk organ ginjal atau liver pada diri kita. Lengen dikane dokter Gia genah pula. Jadi bisa menjelaskan suatu metode, pengobatan dengan uang ini bisa memahami. Kadang dokternya harus kalau yang ini dan sebagainya itu tidak ada penjelasan yang bisa ditranslate atau dinarasikan dalam sebuah cerita. Berarti uang itu gak paham bener ngonten loh. Isone ngelarang toh pokoknya kalau yang ini tapi tidak ada penjelasan yang konkret. Nah, udah mareng ini tidak ada penjelasan yang seperti ceritanya dokter Gia. Oke. Dokter Gia Pratama Garuda Indonesia Analis karena lahirnya di pesawat Garuda ngono. Nalika semanten ceritane ngoten. Kados dene ngoten, tiyang difonis hidup beberapa bulan. Disenen apa obat terapi dan sebagainya untuk memperpanjang umur mawon to niku asine kan gak nyembuhkan to. Soalnya wis sudah difonis seperti itu. Wis padha mohon Pak. Kula niku mendina mangan ngombe tujuannya napa? Memperpanjang hidup atau usia hidup. Wong nek gak mangan ngombe kan mati, padha mawon jenengan nek gak ngombe obat, nek gak terapi ya padha mati. Nggih to. Padha mawon asline kan. Mati niku jodoh rezeki pati Gusti Allah sing Maha ngerti kula panjenengan sak durung ngalami. Wong sing dina niki sia sesuk mati yo. Kathah. Sebab karena apa mati niku ada 3 perkara yang menjadi rahasia. Kapan mati, sebab mati, neng di mati. Gitu kapan mati sebabnya mati ini neng di ngono lho. Nah niku perkawis rahasia niku Gusti Allah. Atus jeneng manungsa niku selama masih hidup masih diberikan jatah rezeki hidup di dunia digunakan sebaik mungkin. Keranten menika kalau wau nggih ada rahasia kematian yang kita tidak ketahui. Sing kata lara-laran jelaya ci urip sing kata sehat sesuk-suk ben wis ra ono. Lah ngoten niku. Emang benar bahwasanya orang itu ingin bertahan hidup lebih lama dengan ikhtiar, dengan usaha yang dilakukan niku nggih. Nek wis pancine kabeh wancinipun kapundhut ke sedaya sowan wonten pasiban jati, tinimbalan sowan dening asanipun Gusti ngga mopo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dadi tetep kudu tetep semangat. Wonten. Ya sini kan gundawan umur. Nggih padha men kula niku mendina ngombe, mendina mangan nggih padha men dawane umur, gak ngombe gak mangan. Ya padha men akhire ya mati.
karena tidak ada suplemen energi atau tenaga yang bisa membangkitkan tubuh kita untuk bisa beraktivitas. Jadi kalau kecuali niku panjenengan niku sing langsung saya ini mulai malah kan poso, karena poso itu adalah kalau sekian jam kita akan bisa membentuk antibody untuk bisa membasmi kanker lan satu ini pun. Niku karbohidrat disetting untuk niku. Poso apa mau gelem poso mesti sehat. Nih. Sehat karena niku wau proses metabolisme tubuh berjalan dengan baik, kerja organ-organ yang dalam tubuh itu bisa bekerja dengan maksimal. Beda nak sidik-sidik mangan, sidik-sidik ngombe, sidik-sidik mangan, sidik-sidik ngombe, lha niku kerjanya keras. Harus ada jeda. Harus ada momen di mana organ-organ tubuh vital yang ada dalam tubuh kita itu bekerja dengan maksimal. Ini waktu nih, kayak waktu milane iki wektal untuk berpuasa. Nek nalika poso Ramadan wah luar biasa, organ tubuh seneng. Orang ngowoe nemen sisik giling mboten. Ngoten nggih. Gene mboten. Duh, lha nggih. Satawis nek kang saged dalem aturaken, mugi-mugi kang kula aturaken wonten guna manfaatipun. Sugeng sugeng pisan. Kali itu ngasih ngatur jauh-jauh jantung terus jangan kosong radio mudah tuh kalian dari yang sami kalau salami lami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Mitos atau fakta?
1: Calon jamaah haji yang sakit saat berhaji berarti hajinya tidak diterima. Faktanya, perjalanan haji memang melelahkan dan melibatkan jutaan orang. Sakit bukan tanda ibadah ditolak. Yang penting tetap berusaha menjalankan ibadah dengan ikhlas dan sabar.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107.2

0: dikit lagi winner.
1: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: Rio coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink
2: My Mood Booster.
0: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Hai kerabat Moderato, ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi Bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian satu pack berhadiah satu buah gelas. Yuk tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi Bintang 5 di warung atau toko terdekat ya kerabat Moderato. Pria berkelas minum kopi Bintang 5. Kelas.
1: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
1: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh. Cipta dan Fresh Max Sickle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut. Plus, Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
1: Tis, Tisa.
2: I call you later. Bye.
3: First date gagal total. Tapi, selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
1: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
1: Sama-sama.
2: Pakai Cipta dan Fresh Max Sickle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: rezekimu lancar dan panjang usia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.